0: Nama saya Khairi Zuan Biano. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So, kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan. No pun okey lah, lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam, oh, aku nak band macam tu, style ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Oh, lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluarkan karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So, saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Uish. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak 2 kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: You dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Adrenaline you lah yang macam sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsun je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam, oh macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi kan? 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam, oh ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan, susah nak berdiri sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam bau kacau lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu. Saksikan video

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan benam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
4: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
10: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat.
16: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, pasal kita practice kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nikotin, The Friday, Wet Blanket, apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 3 tahun baru perasan, oh aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan. Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu pasal dia secara subconsciously lah kan. Sebab secara sedar dia keluar. Saya masih nak rekod gitar untuk 1.2 mg. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras kan. Nak tak? Rupanya dah macam, suka tinggal lah. Kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal panggil dia panggil tak conform. Non-conformist lah. Approach towards trend. Ataupun towards apa yang orang suka lah. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maksudnya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah, macam oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni semua kadang buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Saya generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan. Saksikan video penuh sekarang

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad. Personal branding.
1: Okay. Personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
2: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada. Saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
1: Dia orang kena set direction siap-siap.
2: Kalau diorang nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah. Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir apa seorang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam which saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
1: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
2: Best soalan ni. Macam saya lah. Saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa. Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So, saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous, senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita. Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info, kita terus jadi happy. Okay guys. So, benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So, saya tak nak benda tu. So, saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
3: Saksikan video penuh

0: Kita bawakan, ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama, seseorang yang saya rasa pemain utama lah dalam fine art. Ah, pemain utama dalam fine art. Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia, seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
1: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Souza. Izzati Souza. Okay, Izzati Souza merupakan... saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang, so latar belakang you sikit.
1: Latar belakang I.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Pendidikan KPM melaksanakan pengambilan baru membabitkan seramai 8,042 orang guru setakat 10 Jun lalu bagi mengisi keperluan penjawatan dan option mata pelajaran di sekolah kerajaan dari semasa ke semasa. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, KPM juga akan menerima bekalan guru membabitkan seramai 5,845 pelajar program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan atau PISMP yang akan bergraduasi pada bulan ini. Berdasarkan perancangan KPM, beliau berkata mereka dijangka akan ditempatkan di sekolah pada Ogos depan. Menurut Fadlina, antara penyelesaian yang dilakukan KPM bagi mengisi keperluan penjawatan guru di sekolah adalah melalui pengambilan sebanyak 2 kali setahun. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
3: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Assalamualaikum everybody, good morning semua. Untuk On The Way Rakita, kita membuka tirai. Atoy dan Akila di sini bersedia untuk menemani anda sampai 1:30 nanti dan kita akan mula kongsikan cerita POV On Air sebentar lagi.
4: Kami berdua bersiaran dari rumah. Kalau rasa macam agak lain bunyi suara tu, jangan risau. Tetap kami di sini menyahut cabaran itu dan kongsikan yang kita ingin kongsikan dalam POV. Yang penting terus kekal di 107.9, music lain, fikiran lain.

0: Music lain, fikiran lain. The On The Way Rakita bersama Atoy dan juga Akila untuk story POV on air pada hari ini, Akila.
1: Poster full cap merah yang viral sepanjang minggu ini dah pun terjawab. If only we could fly. Them biscuits style.
0: Giannotto. Take them to the Matthews Bridge. Yep, satu berita gembira untuk peminat-peminat Limp Bizkit di Malaysia.
1: It is confirmed dan katanya Malaysia is the only Asia show yang Limp Bizkit akan turun. Menarik bukan? It's happening in December, 9 Disember 2026 di National Hockey Stadium Bukit Jalil.
0: Dan kita akan borak lanjut tentang perkara ini kejap lagi, tapi kita layankan dulu sekarang ini. Kota ini tak sama tanpamu on the way Rakita.

0: POV On Air Rakita bersama Atoy dan juga Akilah. Kali pertama Limp Bizkit bakal beraksi di Malaysia. You think you're special, you do. I can see it in your eyes. So bercakap tentang special, apa yang specialnya untuk performance Limp Bizkit di Malaysia ni, Akilah?
1: Because this is their first time turun ke Malaysia, dan ini je satu-satu tempat di Asia yang mereka akan lakukan konsert. Jadi untuk sesiapa yang nak pergi ni kan, memang kena expect kalau nak beli tiket tu, bukan kena compete sesama kita dekat Malaysia je, kena compete dengan all over Asia, dari Singapore, Thailand, Indonesia, Japan, South Korea dan ramai lagi. So better buckle up and be ready.
0: Dan konsert ini pastinya dijangka menarik ribuan peminat dari dalam dan luar negara untuk menyaksikan satu-satunya persembahan mereka di Asia. Jom kita layankan Limp Bizkit Behind Blue Eyes on the way Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Masih lagi kita bercakap tentang Limp Bizkit dalam POV On Air pada hari ini. Dan ada satu POV yang berbeza kali ini daripada pihak ataupun wakil organizer.
1: Really?
2: Yeah.
3: This is custom made for you.
1: Really? Wow, the detail is fantastic. It's got someone's name on it.
4: It's yours.
3: It's yours.
0: So dia ada bagi satu gift custom made dekat Fred Das yang merupakan vokalis untuk Limp Bizkit dan nampak seperti keris dan ada ukiran nama Fred Das.
5: Dan bukan saja Limp Bizkit menjadi apa ni orang kata bualan ramai sebab ini first time dia nak buat appearance di Malaysia, akan tetapi wakil organizer Rohit Rampal juga cakap this is actually a major milestone bukan saja untuk organizer but for rock and alternative music fans across the region. For more than 3 decades, finally Kuala Lumpur confirm their only stop in Asia this year. So itu membuatkan show Limp Bizkit ni lebih special.
0: Dan memang excited gila nak tengok Limp Bizkit di Malaysia. Bayangkan Kila, ini adalah band yang saya layan ketika sekolah menengah. Sekarang ni dah beranak pinak, baru dia datang ke Malaysia dan memang tak sabar nak saksikannya nanti.
5: Saya setuju, ini juga lagu yang saya layan di sekolah menengah. And tak sangka setelah berpuluh-puluh tahun menunggu, akhirnya mereka membuat kemunculan di Malaysia.
0: Yap, kita bawakan berita ini secara eksklusif di Rakita Music Line. Fikiran Lain. Nah.

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times!
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: Alright guys, sebagai tanda sokongan kepada kami di Rakita, andai kata ada sesuatu yang menarik anda dengarkan di Rakita ataupun anda saksikan dan ingin dikongsikan bersama dengan kami, post di social media anda dan jangan lupa untuk tag rakita.my. Yang mana menarik, kami akan repost kembali.
1: Social media rakita.my bukan ada satu sahaja tapi ada banyak. Jadi make sure follow di Facebook, TikTok, Threads, Instagram dan YouTube. Alright? Music lain, fikiran lain.

0: Kita teruskan On The Way Rakita pada hari ini dengan episod terbaru Rakan Ekspresi Presents My Sukan Corner selepas ini.
1: Atau bersama dengan Cindy Sui. Jadi biarkan Cindy Sui sendiri menceritakan pengalaman-pengalamannya. Yang penting, jangan ke mana-mana, terus kekal di 107.9 Music Lain, Fikiran Lain.
2: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start soundcheck.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Buang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tira

0: www.digitalid.my.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Alright guys, jom kita teruskan lagi On The Way Rakita hari ini dengan FYP featuring your playlist. Dan kita ada 3 artis, 3 selebriti yang akan kita mainkan playlist daripada mereka. Siapakah mereka, Akila?
3: Mazdo, Mimi Fly dan juga Harith Azman. Ya, selalunya FYP ni featuring your playlist, kita akan feature satu je orang. Kali ni special, kita feature 3. Jadi nak dengarlah lagu-lagu pilihan mereka ini. Lagu yang pertama pilihan daripada Mazdo.
2: Ini dia Pop Punk dengan Goho di On The Way Rakita. Music Line, Fikiran Line.

Akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas.

0: featuring Your Playlist FYP dari Kugiran Masdo. Tadi kita dah mainkan lagu pertama pilihan mereka, iaitu Pop Punk dengan Goho. Dan seterusnya, lagu apa lagi yang menjadi pilihan mereka?
1: Aku pilih ni, ya?
2: Tentang Hati Derudi.
3: Kawan-kawan.
4: Kau memang baik, Awi. Aku akan pilih Residue, Minat Fizi. Macam baik.
5: Itu adalah pilihan lagu-lagu mereka apabila Tim Rakita berjumpa dengan mereka di launch album baru mereka. Jadi pilihan seterusnya adalah
0: Minat Fizi dengan Residue. Ali Sariah memilih lagu ini. Jom kita mainkan di FYP featuring Your Playlist. Music Live, Fikiran Live.

0: On the way Rakita, sekarang ini FYP featuring your playlist. Kita dah cakap tadi, kita bukan feature seorang tetapi tiga artis. Next is Harith Zazman. Okay, dari POV Harith Zazman ni, nampak sangat dia memang peka dengan top 90 anugerah lagu indie sebab dia ada nampak kawan-kawan dia juga ramai submit lagu. Tapi manakah satu menjadi pilihan dia?
1: Saya ada juga kawan-kawan saya dalam tu. Kita ada Sisiman, kita ada Claudia. Pasal saya ada nampak juga Amirul Fendi. Nyanyi pop. Let's go! Satu lagu yang saya rasa saya pernah dengar, Gajah Tidak Lupa tu. Ada kan? Gajah Tidak Lupa tu. Saya rasa lagu tu menarik. Saya rasa tertarik sebab saya pun suka dia punya lagu Claudia, Girl Best Friend.
2: Itu dia pilihan daripada Harith Zazman. Jadi jom kita mainkan FYP, Music Line, Fikiran Line.

Halo, bersama saya Amirul Effendi. Selamat datang ke FDNS FM, siaran 13.02. Pada hari ini ingin saya bualkan tentang kisah cinta. Indah sungguh jatuh cinta, tapi sakit macam jatuh tangga. Ouch. Kisah cinta yang telah lama pudar, tetapi memorinya masih segar. Oh yeah. Mari kita sama-sama dengarkan. Pudar. Phoebe Dawn.

0: featuring your playlist. FYP seterusnya kita nak dengarkan pula pilihan daripada Mimi Fly.
1: Mimi nampak Zone, Eyes on Me. I like that one. And Claudia, Girl Best Friend. Lepas tu Mimi nampak Kirana K. Jangan Monyet Jangan. Mimi discover banyak actually artis independent sekarang. So indie sekarang yang lebih merancakkan industri muzik kita sekarang. So Mimi memang shout out to artis indie macam kumpulan, especially like girl group macam Zone tu. Rasa macam cabaran yang banyaklah mereka tempuhi sebagai girl group kan. And yeah, Mimi support yang itu.
2: Mimi Fly always a girl's girl. Jadi dia pun dah bagi tahu pilihan dia, yang mana kita akan mainkan sekarang, Atoy?
0: Zone dengan Eyes on Me. Jom kita layankan muzik lain, fikiran lain.

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengan

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Alright guys, jangan lupa untuk menikmati playlist Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 sebelum kita mengetahui siapakah yang akan layak ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Undian telah pun ditutup. Yang kita nantikan adalah announcement secara rasmi di social media Anugerah Lagu Indie ataupun di website Anugerah Lagu Indie. Till then, tak ada isu kalau kita nak show some love and support kepada our Top 90 songs. Alright guys, remember, music lain, fikiran lain. Kita tak ada takut final authority layu jangan ingat takut biar orang.

0: dengarkan sekarang. Shh. Oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik anugerah lagu ini 2024.
1: Rakita 107.9.

0: Untuk anda yang terlepas untuk dengarkan apa yang kami bualkan dalam On The Way Rakita pada hari ini, bermula dengan POV On Air, kemudian ada juga FYP featuring your playlist. Anda jangan gusar sebab kejap lagi kita akan rewind semula untuk anda sama-sama dengarkan apa yang terjadi pada hari ini.
1: You know we don't like you guys to feel like you guys messed out kan? Jadi jangan risau, we got your back. Yang penting jangan tukar channel, terus aja stay di 107.9 Music Line, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: So, bercakap tentang special, apa yang specialnya untuk performance Limp Bizkit di Malaysia ni, Akila?
2: Because this is their first time turun ke Malaysia. Dan ini je satu-satu tempat di Asia yang mereka akan lakukan konsert. Jadi, untuk sesiapa yang nak pergi ni kan, memang kena expect. Kalau nak beli tiket tu, bukan kena compete sesama kita dekat Malaysia je. Kena compete dengan all over Asia. Dari Singapore, Thailand, Indonesia, Japan, South Korea dan ramai lagi. So better buckle up and be ready.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan ada satu POV yang berbeza kali ini daripada pihak ataupun wakil organizer.
2: Really?
3: Yeah.
4: This is custom made for you.
2: Really? Wow, the detail is fantastic. It's got someone's name on it.
5: It's yours.
4: It's yours.
1: So dia ada bagi satu gift custom made dekat Fred Dust yang merupakan vokalis untuk Limp Bizkit dan nampak seperti keris dan ada ukiran nama Fred Dust.
6: Dan bukan saja Limp Bizkit menjadi apa ni orang kata bualan ramai sebab ini first time dia nak buat appearance di Malaysia, akan tetapi wakil organizer Rohit Rampal juga cakap this is actually a major milestone bukan saja untuk organizer but for rock and alternative music fans across the region. For more than 3 decades, finally Kuala Lumpur confirm their only stop in Asia this year.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig. Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Woohoo!
10: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
11: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
12: We didn't really expect any medals, but obviously we wanted a medal. Yeah. So it was like, you know what, we're just going and do our best. And whatever we get is a bonus. So I think we were blessed enough that we got a medal on the first day, which is the aquathlon mixed relay, which is the one that I did with my team. So that kind of like lifted the spirit of the entire team. It's like, oh, we actually can get a medal at SEA Games level with like really, really powerhouses country like Indonesia, Singapore, Philippines. Because like these other countries that had way more like established training.
13: Thailand
12: is still a little bit growing lah, I would say. Okay. Indonesia, Philippines dengan Singapore. These three are like really, really strong in triathlon.
11: Throwback! Kita rewind apa yang...

0: Alright guys, undian untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 sudah pun ditutup. Sekarang ini dengan penuh debaran, kita menantikan pengumuman di social media Anugerah Lagu Indie untuk kita tahu siapa yang bakal layak ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Daripada 30 lagu, setiap kategori akan ditapis sehingga 5 lagu bagi setiap kategori, iaitu kategori hip hop, pop dan juga rock. Nantikan sama-sama saat-saat yang penuh dengan debaran ini. Announcement di social media Anugerah Lagu Indie. Music lain, fikiran lain.

Akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
8: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Mai.
1: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Raktiviti.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Ketika demam Piala Dunia FIFA 2026 melanda seluruh Malaysia, keterujaan terhadap kejohanan bola sepak terbesar dunia itu bukan sahaja dirasai oleh peminat sukan berkenaan semata-mata. Semangat itu begitu terserlah di Stadium Merdeka di sini apabila diplomat dari negara tuan rumah bersama kejohanan itu, iaitu Canada, Mexico dan Amerika Syarikat, menentang kelab bola sepak bagi ahli parlimen, Members of Parliament Football Club, MPFC, dalam perlawanan persahabatan malam tadi. Duta Besar Mexico ke Malaysia, Luis Javier Campuzano Pina, berkata perlawanan itu bukan sahaja mencerminkan semangat sebenar bola sepak tetapi juga mempromosikan persahabatan dan diplomasi sukan. Sementara itu, kuasa usaha di Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia, David H. Gamble Jr. menyifatkan bola sepak sebagai alat diplomasi berkuasa yang mampu menghubungkan masyarakat daripada latar belakang berbeza. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson, turut bersependapat sambil menyifatkan perlawanan malam tadi sebagai peluang untuk meraihkan bola sepak dan juga hubungan kukuh antara Kanada dan juga Malaysia. Sementara itu, Kapten MPFC Wong Chen yang juga ahli Parlimen Subang berkata pasukan bola sepak mereka sendiri menjadi contoh bahawa sukan dapat menyatukan semua orang walaupun berbeza fahaman politik, di samping dapat membina hubungan di luar Parlimen. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Berita Harian. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Khamis. Hari ini saya percaya banyak yang senyum lebar. Mungkin ada yang tengok account bank tu rasa macam berbaloinya kerja aku selama sebulan aku curahkan dekat company aku. Rasa berbaloi bila dah kena tiaw dengan bos. Nampak 5

0: angka dalam akaun masing-masing ataupun berapa saja angka, bersyukur dan juga korang berbelanjalah dengan bijak sekali ya. Bob dan juga Hedy dekat sini, apa khabar semua?
1: Alhamdulillah. Kita ucapkan dulu untuk rezeki mana-mana yang masuk. Dan jangan lupa untuk berbelanja dengan berhemah. Tapi hari ini kita pun nak sajikan korang dengan berita-berita sukan, sebab kita dah melangkah masuk ke dalam skor untuk stok petang kita. So stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain lah kepada peminat-peminat World Cup dengan cerita Maghribi bangkit benam Haiti 4-2.
1: Yes, aksi dramatik di Atlanta menyaksikan Maghribi mengesahkan slot kepusingan 32 terbaik Piala Dunia selepas tim ni bangkit dengan penuh bertenaga untuk menewaskan Haiti 4-2 dalam aksi terakhir kumpulan C. Perlawanan tidak berjalan dengan mudah apabila Haiti ni mengejutkan lawan dengan mendahului dua kali termasuk gol sendiri penjaga gol iaitu Yassine Bono. Bagaimanapun, Maghribi mempamerkan karakter yang sangat-sangat matang, matured dalam playmaker mereka menerusi gol penyamaan Ashraf Hakimi dan juga Ismail Saibari sebelum memasuki babak yang kedua.
0: Dan apabila mereka memasuki babak yang kedua, memang nampak impak dua pemain gantian, Sofia Rahimi pada minit yang ke-78 dan juga Jessimy Yassin pada lewat permainan akhirnya memusnahkan harapan Haiti untuk mengutip mata mutlak. Kemenangan ini meletakkan Maghribi sebagai naib juara kumpulan di belakang Brazil dengan kutipan sebanyak 7 mata. Seterusnya, mereka bakal dijadualkan berdepan juara kumpulan F di Houston pada Isnin ini untuk aksi kalah mati. Selepas ini, kita nak sambung juga dengan berita World Cup. Stay tuned with us. We're going to be right back.

0: Alright, bersama kami Bob dan juga Heidi di dalam Skor. And kita nak laporkan ni berita yang best ni Bob, tentang World Cup 2 gol Vinicius bernam Scotland. Neymar kembali beraksi.
1: Alright, Brazil terus kukuhkan status sebagai antara pilihan utama untuk Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Scotland 2-0 dalam aksi kumpulan E. So bintang Real Madrid iaitu Vinicius Junior menjadi wira apabila meledak 2 gol yang memastikan 3 mata penuh buat skuad Samba itu. So namun tumpuan turut terarah kepada kemunculan semula abang Neymar kita yang kembali beraksi selepas melalui tempoh yang sangat-sangat panjang akibat dibelenggu kecederaan.
0: Walaupun tidak mencatat nama sebagai penjaring, kehadiran Neymar memberikan suntikan keyakinan dan juga kreativiti kepada jentera serangan Brazil. Kemenangan ini juga meletakkan Brazil di landasan yang terbaik untuk mara kepusingan kalah mati, manakala Scotland perlu mencari keputusan positif dalam perlawanan seterusnya untuk terus menghidupkan peluang mereka di kejohanan ini. Alright, selepas ini kita ada berita tentang sukan lokal kita, tentang you know our beloved uprising star Hakim Danish. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya

0: Alright guys, Bob dan Hedy kat sini. Skor kita nak borak dengan korang untuk sukan permotoran.
1: Alright, Pelumba Muda Negara Hakim Danish Ramli kini mengalihkan fokus sepenuhnya kepada cabaran GP Belanda selepas berjaya mencipta sejarah dengan kemenangan sulungnya dalam saingan Red Bull MotoGP Rookies Club di Czechia minggu lalu. Kejayaan itu bukan sahaja guys menaikkan semangat pelumba berusia 18 tahun itu, malah membuktikan beliau mampu bersaing dengan pelumba terbaik dunia di pentas pembangunan MotoGP.
0: Dan juga menurut beliau lagi, so kemenangan dekat Czechia hari itu memberi keyakinan yang sangat-sangat positif, tapi tak nak terlalu selesa sebab cabaran di Lita Essen dekat Belanda tu dijangka lebih sengit. So waktu ni ketika beliau tengah raikan keyakinan yang sangat-sangat menambah ini, tapi lebih fokus untuk kekalkan momentum dan nak repair setiap aspek tunggangan dan terus mengutip mata penting dalam perebutan kejuaraan musim ini. Prestasi konsisten Hakim Danish juga akan menjadi petanda yang sangat-sangat positif lah buat masa depan sukan pemotoran negara kita, sebab ramai peminat berharap beliau mampu ikut jejak pelumba-pelumba Malaysia yang pernah bersaing di pentas dunia. Kejap lagi kita nak borak dengan korang pula untuk cerita-cerita dunia-dunia gaming. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain. KK.

0: Kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toxic serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
3: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
5: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat.
14: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi.

0: Alright guys, kau kita beralih pula untuk cerita-cerita gaming. Di mana untuk this week guys, nah, kita ada gameplay live stream of action driving game Clutch guys.
1: Alright, peminat game perlumbaan ni ada sebab untuk korang, you know, be super duper excited for this week. Sebab Maverick Games dah sahkan mereka akan memperlihatkan gameplay yang terbaru untuk game aksi pemanduan dunia terbuka yang bernama Clutch, menerusi satu siaran langsung khas. Game ini dia dapat perhatian ramai kerana ianya dibangunkan oleh Mike Brown, bekas pengarah kreatif siri yang terkenal Forza Horizon, yang mahu membawa genre racing ni ke arah yang lebih sinematik dan juga berasaskan storytelling.
0: So taklah seperti game racing yang biasa-biasa ataupun tradisional. Clutch dia gabungkan perlumbaan profesional, perlumbaan jalanan bawah tanah, aksi kejar mengejar yang sangat intensiti tinggi, dan jalan cerita yang fokus kepada dua adik-beradik prodigi perlumbaan. So game ni turut beri korang satu janji dunia terbuka yang sangat-sangat dinamik, serta elemen PVPVE serta pelbagai lagi misi-misi yang sangat-sangat spontan yang boleh mengubah pengalaman korang yang bermain game ini. Alright, so nanti kalau korang ada try ataupun korang join di showcase ke apa, boleh tag kita orang rakita.my.

0: rapping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: All right guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Alright guys, selepas ini kita akan melangkah untuk kita punya frekuensi fikir. Kita nak borak tentang satu isu ataupun satu keadaan yang berlaku dekat Malaysia ini berkaitan tentang konser.
1: Alright, kalau korang perasan KL kita ni banyak konser ke, kurang konser ke, kita akan bicarakan selepas ini di Frekuensi Fikir.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Frekuensi Fikir bersama Bob dan juga Heidi. Selamat petang semuanya. Let's talk numbers, okay? So, sektor live entertainment kita tahun lepas pada tahun 2025 dah memang catatkan prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Menteri Komunikasi kita, Datuk Fahmi Fazil, dah sahkan, eh Bob. Kita hostkan bukan 100, bukan 200, tapi 450 acara dan lebih lagi menjana pulangan ekonomi hampir 1.72 bilion.
3: Dalam meriah ni, Hedy, you tak rasa ke konsert dekat Malaysia ni terlalu KL-centric? Baik international, baik local, baik ada badan-badan yang buat konsert free, semua nak sumbat dekat ibu kota Kuala Lumpur ini. So, dia boleh menyebabkan market cramp dan juga kuasa membeli itu terganggu.
2: So, itulah hari ini kita nak bicarakan lebih banyak lagi dan lebih lanjut tentang market cramp yang sangat-sangat kronik berkaitan dengan konsert di KL. Alright, stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir. Terasa

0: Fikir. Alright, Frequency Fikir, Bob dan juga Hedy hari ni borak pasal market concert yang cram dekat KL ni. So kita nak be fair dengan organizer jugalah, kenapa diorang ni cenderung untuk pilih KL sebagai venue diorang. So kita ada BAM, organizer untuk event Atas Angin ni, ada cerita kenapa.
1: KL banyak facilities, banyak pilihan venue yang kita boleh buat, macam-macam skill. Lepas tu kemudahan untuk orang awam, tinggi, hotel, train, grab, taxi. So banyak cara penyelesaian dekat KL ni. Lepas tu dekat KL pun banyak juga sponsorship yang bertapak dekat KL yang kita boleh work. Government itself letak KL tu sebagai tengah-tengah kan. So it's easier, sebab tu banyak yang pilih KL. Kenapa tak banyak yang cuba keluar? Sebab market lah. Market dekat KL tu dah semua negeri datang KL, bertapak dekat KL, hidup dekat KL. So market tu lagi besar dekat KL. So kenapa orang tak berani keluar? Sebab maybe facilities, maybe market segment tu tak besar untuk orang buat event dekat luar KL. Ada je organizer yang berjaya macam Tapau Fest, dulu ada dekat Johor, dekat Perak ada buat, berjaya juga. Tapi tak banyak sebab belum berani lagi. Tapi nanti BAM berani, BAM buat.
0: Alright, itu BAMnya cerita. Daripada cerita dia, kita tahulah dekat KL ni memanglah banyak venue-venue yang boleh buat large scale of concert. Macam kita ada Zep, kita ada Arena Megastar. Kalau macam gig pun boleh ada dekat Rumah Api, ada venue dia, ada BKL itself. Lepas tu ada Merdekaria dan macam-macam lagi. Tapi despite that, Hedy, still akan wujudkan market cram dekat KL kalau semua event organizer ni pilih KL sebagai venue dia. So ini akan buat juga buying power ni boleh terganggu.
2: So dekat sini kita boleh nampak lah daripada segi analisis dia, kalau buat dekat KL lah, kita tahu yang macam disebabkan market cram ni akan ganggu pasaran tiket-tiket komersial ni. Dia akan tambahkan lagi kesesakan. Tapi cuba kalau kita buat dekat luar KL, adakah akses hiburan ni adil untuk semua? Adakah dia mampu untuk merangsang ekonomi vendor lokal dekat negeri luar? Dan adakah kita boleh raikan kuasa membeli mikro yang akan meningkat? So sebab itu kita akan sambung lagi tentang market priming up next di Frekuensi Fikir.
3: Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Frequency FK, Bob dan juga Heidi kat sini borak tentang market cram event yang berlaku dekat KL. To be fair, tadi kita dah dapatkan feedback daripada BAM Atas Angin lah. Dia ada cerita kenapa event organizer cenderung untuk pilih KL sebagai venue untuk buat event. Okay, kita bawa satu fikiran eh. Rasanya orang kat KL ni mungkin diorang dah terlalu selesa sebab diorang tahu bila konsert besar je, bila international artist datang je, KL akan menjadi lokasi pilihan kan. Event-event bertiket ni dah banyak. Tambah lagi ada badan-badan tertentu yang diorang ni ada peruntukan-peruntukan khas untuk buat konsert percuma pun sumbat dalam Kuala Lumpur punya scene. Jadi market cram tu lagi-lagi ketat, tambah pula kacau buying power daripada kita punya consumer. So, kita ada solution sikit yang kita ada bincang hari tu dengan Faris Tapau, which is decentralisekan market-market yang tertumpu sangat dekat KL ni untuk spread ke negeri-negeri yang lain.
1: Yang perlukan organizer-organizer dan juga penonton-penonton ataupun brands-brands yang sponsor ataupun grant-grant kerajaan ni kena lebih supportive of shows outside of KL.
0: Mm-hmm.
1: Supaya kita boleh spread the market. Sebab bila market tu terlalu konsentrasi kat tengah ni, okay, je kau nak mengharap segalanya semua orang berebut market yang sama, susah.
2: Alright, kita dah dengarkan daripada Faris Tapau, and tindakan ini kita panggil sebagai market priming. Maksudnya konsert percuma di luar bandar ni, dia boleh bertindak sebagai pemangkin ekonomi mikro, and also konsert yang berbayar di luar bandar ni boleh bertindak sebagai pemangkin ekonomi secara makro. So golongan low budget consumers dekat sana tu, diorang bolehlah dapat akses kepada hiburan yang berkualiti tinggi tanpa bebanan kewangan. Tak perlu nak bayar tiket ratusan ringgit, tak perlu nak bayar tiket flight ataupun hotel dekat KL. Ha, so pada masa yang sama kita boleh nampak lah usaha kecil, vendor makanan dan sektor domestik dekat kawasan luar bandar tu boleh dapat keuntungan lipahan tunai tu secara langsung. So kalau macam ni barulah adil, budak-budak luar bandar pun nak juga kan rasa vibe, tengok sistem lampu yang gempak, sound system yang padu, nak headbang depan pentas secara live, and risiko kewangan tu pula ditanggung oleh dana kerajaan ataupun penaja corporate-corporate yang besar. So everybody wins. Pasaran KL dapat bernafas daripada market cram, and makcik jual burger dekat luar bandar pun boleh buat untung yang paling lebat malam tu. It's a total win-win. Up next, okay, kita nak buktikan lagi kalau kalau korang adalah seorang organizer yang terfikir nak buat event-event kat luar, ada berita dan juga data tentang kesuksesan membuat event di luar bandar. Stay tuned with us di Frequency Fikir.

0: Alright guys, kembali lagi untuk Frekuensi Fikir. Tadi kita dah dengarkan Faris Tapau bercakap tentang decentralisekan market yang cram dekat KL ni untuk event organizer. Mungkin juga kita sekarang ni nak share kepada you guys yang bergelar event organizer ni, mungkin ada perasaan macam takut ke, rasa macam gusar ke untuk buat event dekat luar KL. Meh, sini kita nak cerita pasal ROI dekat luar Lembah Kelang ini. Berdasarkan data yang empirical, laporan prestasi ekonomi kreatif bagi tahun lepas, iaitu tahun 2025, suku pertama tahun ni juga 2026. So negeri-negeri dekat luar KL ni bukan sahaja mencatatkan pertumbuhan rantaian bekalan yang matang, malah menawarkan kos operasi yang lebih kompetitif serta pasaran yang sangat-sangat dahaga untuk live events.
1: Alright, kita open dengan Penang dululah. Sebab mengikut data rasmi daripada Penang Convention and also Exhibition Bureau, sektor acara di Pulau Pinang, diorang catatkan economic event impact, iaitu EEI, sebanyak 1.91 bilion. That's a lot. So pertumbuhan jumlah acara melonjak sebanyak 64.7% berbanding tahun sebelumnya. And diorang pun ada macam infrastruktur yang gempak. For example, City Spice Convention Center and also Penang Waterfront Convention Center Pulau Pinang. So diorang ada je capacity, logical readiness untuk mengasingkan dominasi KL itu. Dan selepas itu kita usah Kepulauan Borneo pula, kita boleh nampak yang business event Sarawak, diorang catatkan prestasi yang terbaik dalam sejarah, which is menerusi kempen Tribe Legacy Sarawak. And dah disahkan daripada tahun 2025 ke 2030 nanti, dia diunjurkan untuk menjana impak ekonomi sebanyak 483.5 juta. And untuk tahun lepas je, acara yang berlangsung kat sana menyokong lebih daripada 38,000 peluang pekerjaan di seluruh Sarawak. Alright, so kita boleh nampak yang event dekat luar sana memang ada mendatangkan hasil melalui bukti empirikal.
0: Betul, dan kita harap juga negeri-negeri yang lain selain daripada data yang kita keluarkan ini, harap boleh keluarkan skim-skim tertentu untuk semarakkan lagi aktiviti event dekat negeri masing-masing, supaya dapat semua rakyat Malaysia ini menikmati aktiviti kebudayaan, aktiviti live events dekat dengan diri mereka tanpa nak keluarkan kos yang sangat-sangat banyak untuk semata-mata datang di KL.
2: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis, tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do tolak gigit.
3: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
2: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin, dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
4: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
5: Ini masanya
4: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik, sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
6: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
7: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
8: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
9: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
10: Kami The Times.
11: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
12: Saya Reza Radian.

0: Alright guys, Frequency Fikir di sini hari ini kita borak tentang market cram yang ada dekat KL ni regarding concert ataupun event-event tertentu sampaikan market dia jadi cram, kuasa beli pun terganggu. So benda ni bukanlah kita saja nak borak, tetapi it's happening guys. Kita harapkan kerajaan peringkat persetuan ke peringkat negeri ke dapat lihat perkara ini supaya setiap rakyat Malaysia ini dapat peluang untuk menikmati aktiviti kebudayaan, aktiviti live events dekat dengan kawasan masing-masing. Kita ada seorang ni Hedy, nama dia Nazwan Ahmad, dia penduduk dekat Kedah. Ada juga cerita berkenaan tentang nak datang konsert dekat KL.
1: Contohlah kalau ada band yang aku minat gila, aku nak pi, memanglah ada rasa nak pi tu, tapi memandangkan banyak perkara kena fikir. Kos nak pi ke sana tu, memandangkan aku kalau nak pi, aku tak mungkin boleh pi seorang sebab apa, aku ada family, ada bini, ada anak-anak. So kena bawa depa lah. Jadi kos tu agak tinggilah. Kalau aku pi dengan transport sendiri pun KL ni paham-paham lah. So nak cari parking apa semua tu. Selain tu juga kos nak cari hotel tu. Tak apalah, aku tengok dari jauh je lah, bagi sokongan dari jauh je lah. Tengok-tengok dekat social media.
0: So kita tak nak lah kawan-kawan kita dekat luar KL ni tengok media sosial dia jauh kan. Kesiannya kan, tak nak macam tu.
2: Kita boleh nampak daripada segala, you know, macam luahan daripada consumer-consumer diorang sendiri pun, diorang pun nak juga menikmati. Maksudnya market cram ini memang betul-betul terjadilah. So itulah kesimpulannya, kita nampak live entertainment Malaysia yang bernilai 1.72 bilion ni, dia ada di dalam satu crossroad yang sangat kritikal lah. 1.72 bilion tu memang nampak seksi gila atas kertas, tapi kita tak boleh biarkan model pertumbuhan ekonomi hiburan kita ni dia kekal asymmetrical lah, ataupun berpaksikan di KL semata-mata. KL ni dia ibarat shop apa, mosh pit yang dah terlalu sendat. So bila semua orang nak sumbat dekat tempat yang sama, lama-lama pengguna pun akan kena wallet burn out. Yang dekat luar bandar pun tak boleh nak menikmati konsert-konsert sebab KL ni kos dia sangat-sangat tinggi, dan penganjur pula rugi sebab itulah market cram. So terima kasih kepada kita punya caller pada hari ini. Thank you sebab you know, give us like macam a very honest reaction. And thank you korang juga kerana korang mendengar kami berdua di Frequency Fikir.

0: Alright guys, kita tutup frekuensi fikir hari ini. Kita harapkan borak-borak kita berkenaan tentang market yang terlalu cram dekat KL untuk benda-benda seperti event, konsert ni dapatlah berikan sedikit sebanyak kepada event organizer, cetusan-cetusan minda untuk diorang ni fikir untuk spreadkan market ke negeri-negeri lain. Termasuk juga kita harap suara kita didengari untuk peringkat-peringkat local council ke, untuk came out dengan satu grant ataupun skim-skim untuk memeriahkan konsert ataupun event-event kebudayaan ini dekat kawasan-kawasan di luar Kuala Lumpur.
1: Alright, dan selepas ini kita nak melangkah masuk ke dalam YTJT yang tak tahu jadi tahu. Ha, korang tahu tak, kita orang nak bagi tahu korang tarikh top 15 punya announcement. Alright, stay tuned with us hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, sama lepak kita di Yang Tak Tahu Jadi Tahu YTJT dalam Stok Petang Bob dan juga Heidi dekat sini. First of all, untuk hari Khamis kita punya YTJT special bersempena dengan Anugerah Lagu Indie 2025. Okay, sebelum kita start, kita nak ucap terima kasih dan juga tahniah kepada korang-korang yang telah pun mengundi semua calon-calon top 90 setiap kategori, di mana 30% telah pun diberikan kuasanya kepada korang untuk utilizekan yang flavor korang rasa patut, manakah yang akan pergi ke pentas akhir. Dan benda tu dah settle. Sekarang ni korang kena tahu tarikh di mana Anugerah Lagu Indie 2025 bakal mengumumkan top 5 setiap kategori yang terpilih untuk ke pentas akhir.
3: Dan selepas ini guys, kita tak sabar nak reveal dekat korang bila tarikh top 15 punya announcement. Stay tuned with us di YTJT untuk Ali 2025 official updates. Alright, thank you for tuning in with us. Hanya di Rakita, music lain, fikiran lain. Terlalu

Thank you.

0: Alright, masa sekarang kita nak revealkan kepada korang yang mana nak tahu untuk tarikh kita nak umumkan top 5 setiap kategori yang akan melangkah ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Alright, we're super duper excited to inform you guys that the official date untuk top 5 Ali 2025 akan jatuh kepada 1 Julai. Dan seperti yang Bob dah jelaskan tadi, akan pilih 5 finalis daripada setiap kategori. And kita akan ada an official press conference yang akan berlangsung dekat Space Rubik's pada Rabu depan. So you can stay tuned for more info dekat social media Anugerah Lagu Indie soon.

0: Again. Alright guys, special YTJT yang tak tahu jadi tahu. Special Anugerah Lagu Indie 2025. Okay, kalau korang singkap media sosial Anugerah Lagu Indie, kita ada DM lah local-local artis kita kan, untuk tanya diorang kalau diorang boleh mengundi Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 setiap kategori ni, siapakah yang bakal mereka undi. So kita dapat tengoklah jawapan-jawapan yang kita terima. Sebagai contoh daripada Nina Hasnul, katanya dia akan vote for Eyes on Me. Ah, daripada Soin E, No Good pun ada juga kita DM. Kalau boleh No Good ni nak undi siapa? Katanya Budu dan Madu daripada Warga. Okay, seterusnya kita ada Against Mel pun cakap of course dia akan vote for Brotherhood punya semangat, Four Spark Boys lagu Energy. Dan Yuji juga kita ada DM, vote for I Want You To Fly, Bad Zombie.
1: Alright, kita nak teruskan. Kita pun ada tanya Guard juga. Kita tanya, sudi tak vote satu lagu top 90? And Guard kata sudi. Dia kata dia vote for Hulera, Song 10 Lelaki. And kita pun ada tanya Paylark. Paylark undi Seth Paul. And also, kita tanya Yang Kai. Dia undi lagu S.A.C.X Moon Gag. And also kita tanyakan juga yang terakhir pada Fuad. Dan kalau Fuad, mereka akan vote Fana dari Jet Setra. So terima kasih kepada penggiat-penggiat seni tempatan kita kerana korang kongsikan equal love juga kepada penggiat-penggiat seni yang lain. Up next, kita nak hulurkan solidarity dan juga empati kepada one of our musicians. Stay tuned with us hanya di YTJT. My

0: Anugerah lagu indie 2025 special sekarang ini untuk YTJT. Sambil-sambil kita layankan kemeriahan dan juga kita nantikan pentas akhir anugerah lagu indie 2025. Stop petang, Bob dan juga Heidi kat sini nak tunjukkan solidariti kepada sahabat, kepada seseorang yang kita orang sangat-sangat seganilah dalam dunia muzik tanah air ini, iaitu Muaz, merupakan ahli anggota Minat Fizik yang telah mengumumkan diri beliau ini undurkan diri daripada Minat Fizik untuk berikan sedikit ruang kepada beliau menyayangi dirinya dahulu.
1: Exactly, in which, you know, kita orang dekat Rakita, we respect this particular musician super duper much. Sebab bila ada artis yang berani bersuara dan kata I need a break from my mental health, kita kena tabik hormat. It takes guts untuk utamakan kesihatan mental berbanding, you know, you punya keterlibatan you dekat dalam dunia seni. And kita nak raikan lah untuk menghentikan budaya toxic productivity ni. Jangan sampai our musicians tu burn out, baru kita nak hargai karya dia, kan. So kesimpulannya, you know, if any of you, kalau korang semua tahu, if anyone that is having challenges regarding their mental health, make sure, you know, to check up on them, to call on your friends, to check up on your families as well. And yang paling penting, take care of our individual self as well. Kita kena jaga diri untuk jaga kita punya career kita, dan untuk jaga orang sekeliling kita. Sayangi diri.

show. Why would I ever lie?

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start soundcheck.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Buang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kami.

0: Alright guys, kita orang nak share dengan korang untuk YTJT special petang ni bersempena dengan anugerah lagu indie 2025. Kita nak bagi tahu kat korang semua untuk save the date tarikh untuk pentas akhir anugerah lagu indie 2025.
1: Alright, Bob, I nak tanya you kan. Sebab macam, cuba kalau we're talking to a user ataupun a listener yang tak pernah datang anugerah lagu indie. So, like macam maybe you boleh share ke the experience ke. Sebab even personally, I, Bob, I tak pernah pergi anugerah lagu indie punya venue.
0: You guys should come dan juga rasai macam mana debarannya. Dan juga boleh tengok how local-local act kita sebenarnya sangat-sangat berbakat besar. Kadang-kadang tu you boleh mind blown, rasa macam selama ni mereka ini berada di mana. Dan of course anugerah lagu ini menjadi platform yang terbaik untuk kita kenal all these talented musician.
1: Alright, sebab itu korang kena lock the date pada 16 Ogos 2026. Tapi meanwhile korang boleh check the full event Ali tahun-tahun sebelum ini dekat YouTube Anugerah Lagu Indie. Alright, thank you for tuning in with us dekat YTJT. Hanya di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming, betul tak Hedy?
1: Betul, yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Alright guys, Bob dah juga ini dekat sini guys. Dan kita settle untuk YTJT Special Anugerah Lagu Indie. Jangan lupa kalau korang nak check out lebih banyak info pasal Anugerah Lagu Indie, kita ada website www.anugerahlaguindie.com, termasuk juga media sosial. Korang boleh check out Anugerah Lagu Indie punya semua media sosial platform, termasuk juga rakita.my.
1: Alright, and we are super duper excited. Make sure korang apply cuti siap-siap pada 16 Ogos untuk final Ali 2025. Alright, jangan lupa check out juga YouTube Ali untuk tengok and Usha untuk dapatkan suasana Anugerah Lagu Indie sebelum-sebelum ini. Thank you for tuning in with us. Terima kasih kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. And thank you so much for tuning in dengan Bob dan juga Heidi di Stock Petang. Up next, kita ada recap. Thank you, thank you, thank you and thank you. Please take care of yourself. We love you guys.

0: sebanyak 755 kandungan berunsur jelik atau jelik melampau berkaitan isu agama, bangsa dan institusi diraja 3R berjaya diturunkan oleh pemberi perkhidmatan dari 1 Januari 2022 hingga 1 Jun 2026. Kementerian Komunikasi memaklumkan tindakan itu hasil kerjasama berterusan antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan pemberi perkhidmatan supaya kandungan melanggar undang-undang serta garis panduan community platform dapat ditangani sewajarnya demi mengekalkan keharmonian dan ketenteraman aman awam. Malah menurut Kementerian Komunikasi lagi, MCMC juga telah mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap 65 kes kemudaratan dalam talian berkaitan isu 3R yang melibatkan institusi diraja dari 1 Januari 2023 hingga 31 Mei lepas. Daripada keseluruhan kes yang dikendalikan, Kementerian itu berkata 10 kes telah didakwa di mahkamah, 8 kes dikenakan kompaun dan 27 kes diberikan notis amaran, manakala 20 kes masih dalam peringkat siasatan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Frequency Fikir bersama Bob dan juga Heidi. Selamat petang semuanya. Let's talk numbers, okay? So, sektor live entertainment kita tahun lepas pada tahun 2025 dah memang catatkan prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Menteri Komunikasi kita, Datuk Fahmi Fazil, dah sahkan, eh, Bob. Kita hostkan bukan 100, bukan 200, tapi 450 acara dan lebih lagi menjana pulangan ekonomi hampir 1.72 bilion.
0: Dalam meriah ni, Hedy, you tak rasa ke konsert dekat Malaysia ni terlalu KL-centric? Baik international, baik local, baik ada badan-badan yang buat konsert free, semua nak sumbat dekat ibu kota Kuala Lumpur ini. So, dia boleh menyebabkan market cramp dan juga kuasa membeli itu terganggu.
2: So itulah, hari ini kita nak bicarakan lebih banyak lagi dan lebih lanjut tentang market cramp yang sangat-sangat kronik berkaitan dengan konsert di KL. Alright, stay tuned with us hanya di Frequency Fikir.
1: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, Frequency FK, Bob dan juga Hedy hari ni borak pasal market concert yang cram dekat KL ni. So kita nak be fair dengan organizer jugalah. Kenapa diorang ni cenderung untuk pilih KL sebagai venue diorang? So kita ada BAM, organizer untuk event Atas Angin ni. Ada cerita kenapa?
2: KL banyak facilities, banyak pilihan venue yang kita boleh buat, macam-macam skill. Lepas tu kemudahan untuk orang awam tinggi. Hotel, train, grab, taxi. So banyak cara penyelesaian dekat KL ni. Lepas tu dekat KL pun banyak juga sponsorship yang bertapak dekat KL yang kita boleh work. Government itself letak KL tu sebagai tengah-tengah kan. So it's easier. Sebab tu banyak yang pilih KL. Kenapa tak banyak yang cuba keluar? Sebab market lah. Market dekat KL tu dah semua negeri datang KL, bertapak dekat KL, hidup dekat KL. So market tu lagi besar dekat KL. So kenapa orang tak berani keluar? Sebab maybe facilities, maybe market segment tu tak besar untuk orang buat event dekat luar KL. Ada je organizer yang berjaya macam Tampau Fest, dulu ada dekat Johor, dekat Perak, ada buat berjaya juga. Tapi tak banyak sebab belum berani lagi. Tapi nanti BAM berani, BAM buat.
1: Alright, itu BAM punya cerita. Daripada cerita dia, kita tahulah dekat KL ni memanglah banyak venue-venue yang boleh buat large scale of concert. Macam kita ada Zep, kita ada Arena Megastar. Kalau macam gig pun boleh ada dekat Rumah Api, ada venue dia, ada BKL itself. Lepas tu ada Merdekaria dan macam-macam lagi. Tapi despite that, Hedy, still akan wujudkan market cram dekat KL kalau semua event organizer ni pilih KL sebagai venue dia. So ini akan buat juga buying power ni boleh terganggu.
3: So dekat sini kita boleh nampak lah daripada segi analisis dia, kalau buat dekat KL lah, kita tahu yang macam disebabkan market cram ni akan ganggu pasaran tiket-tiket komersial ni. Dia akan tambahkan lagi kesesakan. Tapi cuba kalau kita buat dekat luar KL, adakah akses hiburan ni adil untuk semua? Adakah dia mampu untuk merangsang ekonomi vendor lokal dekat negeri luar? Dan adakah kita boleh raikan kuasa membeli mikro yang akan meningkat? So sebab itu kita akan sambung lagi tentang market priming up next di Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency VK, Bob dan juga Heidi kat sini borak tentang market cram event yang berlaku dekat KL. To be fair, tadi kita dah dapatkan feedback daripada Bam Atas Angin lah. Dia ada cerita kenapa event organizer cenderung untuk pilih KL sebagai venue untuk buat event. Okay, kita bawa satu fikiran. Rasanya orang kat KL ni mungkin diorang dah terlalu selesa sebab diorang tahu bila konsert besar je, bila international artist datang je, KL akan menjadi lokasi pilihan kan. Event-event bertiket ni dah banyak. Tambah lagi ada badan-badan tertentu yang diorang ni ada peruntukan-peruntukan khas untuk buat konsert percuma pun sumbat dalam Kuala Lumpur punya scene. Jadi market cram tu lagi-lagi ketat, tambah pula kacau buying power daripada kita punya consumer. So, kita ada solution sikit yang kita ada bincang hari tu dengan Faris Tapau, which is decentralisekan market-market yang tertumpu sangat dekat KL ni untuk spread ke negeri-negeri yang lain.
2: Yang perlukan organizer-organizer dan juga penonton-penonton ataupun brands-brands yang sponsor ataupun grant-grant kerajaan ni kena lebih supportive of shows outside of KL.
1: Mm-hmm.
2: Supaya kita boleh spread the market. Sebab bila market tu terlalu konsentrasi kat tengah ni, okay, je kau nak mengharap segalanya semua orang berebut market yang sama, susah.
3: Alright, kita dah dengarkan daripada Faris Tapau, and tindakan ini kita panggil sebagai market priming. Maksudnya konsert percuma di luar bandar ni, dia boleh bertindak sebagai pemangkin ekonomi mikro, and also konsert yang berbayar di luar bandar ni boleh bertindak sebagai pemangkin ekonomi secara makro. So golongan low budget consumers dekat sana tu, diorang bolehlah dapat akses kepada hiburan yang berkualiti tinggi tanpa bebanan kewangan. Tak perlu nak bayar tiket ratusan ringgit, tak perlu nak bayar tiket flight ataupun hotel dekat KL. Ha, so pada masa yang sama kita boleh nampak lah usahawan kecil, vendor makanan dan sektor domestik dekat kawasan luar bandar tu boleh dapat keuntungan lipahan tunai tu secara langsung. So kalau macam ni barulah adil. Budak-budak luar bandar pun nak juga kan rasa vibe, tengok sistem lampu yang gempak, sound system yang padu, nak headbang depan pentas secara live, and risiko kewangan tu pula ditanggung oleh dana kerajaan ataupun penaja corporate-corporate yang besar. So everybody wins. Pasaran KL dapat bernafas daripada market cram, and makcik jual burger dekat luar bandar pun boleh buat untung yang paling lebat malam tu. It's a total win-win. Up next, okay, kita nak buktikan lagi kalau kalau korang adalah seorang organizer yang terfikir nak buat event-event kat luar, ada berita dan juga data tentang kesuksesan membuat event di luar bandar. Stay tuned with us di Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: semua kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan...

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, kembali lagi untuk Frekuensi Fikir. Tadi kita dah dengarkan Faris Tapau bercakap tentang decentralisekan market yang cram dekat KL ni untuk event organizer. Mungkin juga kita sekarang ni nak share kepada you guys yang bergelar event organizer ni, mungkin ada perasaan macam takut ke, rasa macam gusar ke untuk buat event dekat luar KL. Meh, sini kita nak cerita pasal ROI dekat luar Lembah Kelang ini. Berdasarkan data yang empirical, laporan prestasi ekonomi kreatif bagi tahun lepas, iaitu tahun 2025, suku pertama tahun ni juga 2026. So negeri-negeri dekat luar KL ni bukan sahaja mencatatkan pertumbuhan rantaian bekalan yang matang, malah menawarkan kos operasi yang lebih kompetitif serta pasaran yang sangat-sangat dahaga untuk live events.
2: Alright, kita open dengan Penang dululah. Sebab mengikut data rasmi daripada Penang Convention and also Exhibition Bureau, sektor acara di Pulau Pinang, diorang catatkan economic event impact, iaitu EEI, sebanyak 1.91 bilion. That's a lot. So pertumbuhan jumlah acara melonjak sebanyak 64.7% berbanding tahun sebelumnya. And diorang pun ada macam infrastruktur yang gempak. For example, City Spice Convention Center and also Penang Waterfront Convention Center Pulau Pinang. So diorang ada je capacity, logical readiness untuk mengasingkan dominasi KL itu. Dan selepas itu kita usah Kepulauan Borneo pula, kita boleh nampak yang business event Sarawak, diorang catatkan prestasi yang terbaik dalam sejarah, which is menerusi kempen Tribe Legacy Sarawak. And dah disahkan daripada tahun 2025 ke 2030 nanti, dia diunjurkan untuk menjana impak ekonomi sebanyak 483.5 juta. And untuk tahun lepas je, acara yang berlangsung kat sana menyokong lebih daripada 38,000 peluang pekerjaan di seluruh Sarawak. Right, so kita boleh nampak yang event dekat luar sana memang ada mendatangkan hasil melalui bukti empirikal.
1: Betul, dan kita harap juga negeri-negeri yang lain selain daripada data yang kita keluarkan ini, harap boleh keluarkan skim-skim tertentu untuk semarakkan lagi aktiviti event dekat negeri masing-masing, supaya dapat semua rakyat Malaysia ini menikmati aktiviti kebudayaan, aktiviti live events dekat dengan diri mereka tanpa nak keluarkan kos yang sangat-sangat banyak untuk semata-mata datang di KL.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Frequency Fikir di sini. Hari kita borak tentang market cram yang ada dekat KL ni. Regarding concert ataupun event-event tertentu sampaikan market dia jadi cram, kuasa beli pun terganggu. So benda ni bukanlah kita saja nak borak, tetapi it's happening guys. Kita harapkan kerajaan peringkat persekutuan ke peringkat negeri ke dapat lihat perkara ini supaya setiap rakyat Malaysia ini dapat peluang untuk menikmati aktiviti kebudayaan, aktiviti live events dekat dengan kawasan masing-masing. Kita ada seorang ni Hedy, nama dia Nazwan Ahmad. Dia penduduk dekat Kedah. Ada juga cerita berkenaan tentang nak datang konsert dekat KL.
2: Contohlah kalau ada band yang aku minat gila, aku nak pi, memanglah ada rasa nak pi tu, tapi memandangkan banyak perkara kena fikir. Kos nak pi ke sana tu, memandangkan aku kalau nak pi, aku tak mungkin boleh pi seorang sebab apa, aku ada family, ada bini, ada anak-anak. So kena bawa depa lah. Jadi kos tu agak tinggi lah. Kalau aku pi dengan transport sendiri pun, KL ni paham-paham lah. So nak cari parking apa semua tu, selain tu juga kos nak cari hotel tu, tak apalah, aku tengok dari jauh je lah, bagi sokongan dari jauh je lah, tengok-tengok dekat social media.
1: So kita tak nak lah kawan-kawan kita dekat luar KL ni tengok media sosial dia jauh kan, kesiannya kan, tak nak macam tu.
3: Kita boleh nampak daripada segala, you know, macam luahan daripada consumer-consumer diorang sendiri pun, diorang pun nak juga menikmati. Maksudnya market cram ini memang betul-betul terjadilah. So itulah kesimpulannya, kita nampak live entertainment Malaysia yang bernilai 1.72 bilion ni, dia ada di dalam satu crossroad yang sangat kritikal lah. 1.72 bilion tu memang nampak seksi gila atas kertas, tapi kita tak boleh biarkan model pertumbuhan ekonomi hiburan kita ni dia kekal asymmetrical lah, ataupun berpaksikan di KL semata-mata. KL ni dia ibarat shop apa, mosh pit yang dah terlalu sendat. So bila semua orang nak sumbat dekat tempat yang sama, lama-lama pengguna pun akan kena wallet burn out. Yang dekat luar bandar pun tak boleh nak menikmati konsert-konsert sebab KL ni kos dia sangat-sangat tinggi, dan penganjur pula rugi sebab itulah market cram. So terima kasih kepada kita punya caller pada hari ini. Thank you sebab you know, give us like macam a very honest reaction. And thank you korang juga kerana korang mendengar kami berdua di Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Akita.my.
1: You used to call me on my. You used to.
2: Yeah.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Rakita 107.9.
1: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
2: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat.
8: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
10: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Akida 107.9.
1: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Rahadian.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, petu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course. The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan sesuatu kat. Songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu apa dia punya geng-geng je. Patriot saya tu. Maga Satwa. Band Skillful lah. Kan? Cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise saya dah, orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Ya, itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan, became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, pop apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit, atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa, tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Asam rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
7: Game. Linda.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI
1: okay,
0: dalam hang punya pemikiran?
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pukul layan. So first impression aku, mula macam, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Pertandingan lah apa. Pertandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni?
0: Okay.
1: Weh real eh benda ni lah. So aku pun buka apa.
0: Yang hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham. Macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan? Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu klien. Klien buat. Aku tak tahu ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat.
0: Mm-hmm.
1: So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan? Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu, demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu, aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang tak reti kan. Buat yang satu lagi version tu, dia macam, dia ambil hang punya demo, dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam, dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya kolek baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. Tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras, kat apa tu, kita ada record player. So, masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod, apa semua kan. So, benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu macam ni. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesia sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Kreativiti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya. Sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition atau memang di-train untuk jadi
1: Tak, saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, okay, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Time tu kita baru tingkatan, dari Dajah lagi dah start. Sebab time tu radio memang tengah, benda radio kan, memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
0: Memang orang lain kecil lah.
1: Orang lain semua kat dalam kelas semua nak jadi doktor lah, engineer lah, jadi itulah, jadi polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio. Tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. Sebab tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya nak jadi apa, tulislah benda-benda lain lah. Nak jadi tipulah. Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu, dia ada buat macam family day.
0: Okay.
1: So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap, why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, sukan nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
0: Wow. 50 sen dah kira besar lah.
1: Tapi datang dari seorang budak umur 12-13 tahun macam gitu. So dia orang pun cakap, okay buatlah. Dia cakap, I'm sorry, I wasn't 12. Ya Allah, tuan aku nampak sangat lupa eh. Saya 16.
0: Okay, 16
1: tahun. So dia orang cakap, okay buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
0: DJ radio, okay.
1: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni. Dia cakap, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
0: Macam tu saja.
1: Pasal saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Radio apa? Dia cakap, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
0: Ya, 16 tahun kan waktu
1: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM, abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh, dia cakap. Saya cakap, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak, asal benda yang bercakap ni kita nak.
0: Waktu muda semua nak.
1: So dia cakap, pergi audition. Kita pergi audition lagi. Audition yang pertama, tak ada jawapan. Cakap, okey lah, tak apalah. Kali kedua audition, saya cakap dengan orang yang buat audition tu, saya cakap, ni kali kedua saya datang, kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu, umur baru berapa belas tahun ni. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga dia call, dah dapat dah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Dengarkan sekarang oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik. Anugerah lagu ini 2024.

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu dan cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu agak ada satu cerita yang last tu. Saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah Tuhan nak jadikan situ, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu. Saksikan video penuh sekarang.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
4: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
12: Kami Toko Kilat.
13: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: Aku Naza daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dia tak buat English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya pergi hijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, open radio friendly, dengan Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, takkan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, buat dia bigger. Masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And then budak-budak si macam, dia sell out. Sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau be getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily, when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia pun is very big during the time aku statik, saya tak sangka lagu aku statik suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street dan tiba-tiba lagu aku statik kau. Lepas tu siapa ya yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, Nazar kau masuk final kan, kau tahu note dia apa ya? Tak tahu lah bro. Ha, cakap direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Ocha. Kembali lagi bersama dengan Kami.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Ui. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lain macam. sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So, just keep doing until you become better.
0: So, kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh, and then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia, you cakap tadi ada monsun je yang boleh main kan? Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Mm-mm. Kalau you pergi Cerating, boleh lah. 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam, oh macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi kan? 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam, oh ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri. Sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam ombak kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then diorang boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita.my.

dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023. Rakita.my.

0: bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Oh. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Tak salah. Faham. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai Sok Khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu. Sok Khabar, Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka Sok Khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekat ke jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI.
0: Yeah.
1: Pendengar kita manusia. Jadi jiwa ke jiwa?
0: Ya, yeah, manusia jiwa, ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, oh, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri. Saksikan video

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times!
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
10: Saya Reza Rahadian.
11: Rakita.

0: Alright, AJ Goko di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling klise is depends.
0: Depends.
1: Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar kereta dia.
0: Okay.
1: Oh, lagu aku dah direalisasikan sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku dah lagu ni boleh arrange? Takkan kot. Takkan aku pun boleh jom aku nak buat, aku buat
0: ambil
1: tak lah. Okay. Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya. Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan. Buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Am faham
0: tak? Okay.
1: Perasaan.
0: Perasaan.
1: Perasaan yang macam aku budak kan. Macam nak mencarut ke
0: tak? So macam diberi harapan yang
1: tapi bila hang tengok balik benda tu, okay banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Lepas tu kena post pula tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja pula untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah ni. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
2: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
2: Betul. So, benda tu kita kena ready lah. Kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
1: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
1: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
1: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Keluar kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu apa yang saya belajar.
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni itulah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang

Nama saya Khairi Zuan Biano. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, curriculum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read dah. Dulu apa benda side read? Note tauge tu pun tak tahu benda kan. Ha, tahu do, re, mi, fa, sol, la, tidur je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So, level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana batas sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious, pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan, tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan, tapi kita tak boleh menghalang kemajuan pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak, memang tak nak, tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa, mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya kata AI tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh seorang macam tak appreciate sangat, dia lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memory macam, we lorok dia ni, terror lah dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Dia, sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best. Sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia akan letak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Kalau kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Apa yang baru? Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
1: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
2: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
3: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
1: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada rakita. Chill.

0: Topik Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: topik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Hati, benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
0: Hati, benda-benda bar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: lagunya pada hati.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
2: aku
1: mana?
2: Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
1: Okay.
2: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer, song composer, songwriter ataupun music arranger.
1: Alright.
2: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger. Since tu memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa, hang dapat jok-jok lagu corporate. Okay, hang buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang akan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
1: Okay.
2: And hang akan ada fasa-fasa hang writer's block.
1: Okay.
2: Hang kena buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
1: Okay.
2: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
1: Okay. So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tu hang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
2: Tak ada. Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
1: Okay,
2: hari ni hang buat. Aku ni kira macam, kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
1: Okay.
2: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
1: Okay.
2: Kalau esok, tu lah susah nak cakap lah. Macam hang ada writer's block lah, sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
1: Faham kan? Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
2: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
1: Okay.
2: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program,
1: let's say prompter hang prompter
2: yang tu sakit.
1: Hang prom.
2: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah, contoh hang start arrange piano, dia ada banyak apa rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu, contoh hang bagi aku lagu rock kapak contoh, hang bagi jadi bossa. Hang dah ada vocab bossa, hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi je mana.
1: Macam tu lah. Faham.
2: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
1: Okay.
3: Saksikan video

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni.

0: untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita, walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Tak salah. Faham. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu. Sok khabar, berita harian, metro, tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekat ke jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Yeah. Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, yeah, manusia jiwa, ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sama. Sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video

Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih. Bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam, band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah apa semua. So dia ada duit RM100 je nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka, okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke live kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan dengan Mik Angkusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996-97, masa tu Butterfingers, OAG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97. Orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mik Angkusin lah, 2005 kan. 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan. Saksikan video penuh sekali.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay. Personal branding lah. Hmm. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada. Saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia orang nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be creative lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul.
3: Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang.
2: Faham.
3: So benda tu mungkin dia orang tak faham lagi. Macam itu saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Yeah, betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah. Saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Semua famous tapi dia tak ada karakter masing-masing kan. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone kita terus jadi happy. Okay guys. So benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka diorang buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
5: Dengarkan sekarang senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.